Sambutan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Sehubungan itu, masyarakat Sabah tanpa mengira latar belakang dan peringkat umur digalak menjadikan sukan sebagai amalan berterusan demi kesejahteraan bersama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah. Mentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu semua. Bah, hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Kepada yang tengah memandu, hati-hati. Semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Ada juga yang bekerja hari ini. Ha, di hujung minggu kan. Kita geng hari ini. Selamat menjalankan tugas dan semoga dipermudahkan semuanya, okey? Baiklah. Ha, seperti yang kita tahu, belanjawan 2027 telah pun dibentangkan Jumaat lepas oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, di mana antara intipati belanjawan tersebut, allowance RM150 sebulan disediakan kepada 500 guru kafa yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan braille. Inisiatif ini mengiktiraf usaha pendidik dalam menyampaikan pendidikan agama secara lebih inklusif dan memenuhi keperluan murid. Itu antara intipati dalam belanjawan 2027. Okey, geng, jago rakan muda kini kembali dengan musim kedua program realiti sukan lasak dan ketahanan mental khusus untuk belia Malaysia menerusi inisiatif Kementerian Belia dan Sukan KBS. Jangan lupa saksikan Jago Rakan Muda musim kedua setiap Sabtu dan Rabu 9.30 malam di saluran OK. Dan kau boleh saksikan juga secara penstriman langsung menerusi aplikasi RTM Click. Jom terus berhibur bersama kami. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

Hello, Skin Fire Mu bersama dengan Abang Syaf. Selamat pagi semua. Yang mana baru bangun tu, jangan kamu tidur balik. Nanti kamu terlajak sampai tengah hari. Pergi bangun, lepas tu pergi mandi. Jangan bangun-bangun terus pergi sarapan. Lain itu perasaan dia. Baik, satu info, di mana Jabatan Meteorologi Sandakan akan melaksanakan penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami pada 14 Oktober ini, iaitu pada hari Rabu. Okey, di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Ianya dilaksana bagi memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan tidak merasa cemas apabila mendengar siren ketika sesi penyelenggaraan dan pengujian dilaksanakan. Jadi, yang mana tinggal di Beluran, kalau kamu ada terdengar tu bunyi siren, jangan kamu kelang kabut. Jangan huru-hara. Santai saja, tenang di posisi. Itu hanyalah penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami. Okey, terus stream Sanakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Klik. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yeza, bah, hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat pagi semua kawan-kawan yang mana sedang bersarapan pagi. Selamat menjamu selera. Jangan kamu kelang kabut makan, pelan-pelan saja. Taulah lapar, ada yang tak makan semalam kan. Sediakan juga air kosong. Tak payahlah terlampau banyak minum manis. Boleh juga tapi kurang-kurangkanlah, okay? Banyakkan minum air kosong. Kena-kena lagi dalam keadaan masih lagi berjerebu kan, terutamanya kita disandakan ini. Walaupun status kita pada tahap sederhana, kita kena sentiasa waspada juga, okay? Baik, satu info, di mana Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bahagian Sandakan dengan kerjasama Pemadam Negeri Sabah akan menganjurkan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan Bahagian Sandakan pada esok 12 Oktober 2026, hari Isnin, bermula pukul 7.30 pagi di Sandakan. Di mana Hari Kanak-Kanak diadakan sebagai tanda penghargaan kepada golongan itu, selain memberi peluang kepada mereka untuk menikmati pengalaman menyeronokkan bersama rakan-rakan dan guru. Manakala program Smart Start School dilaksana bagi memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak untuk membentuk kanak-kanak agar lebih berani, berakhlak mulia dan mempunyai kesedaran tentang keselamatan diri sejak usia muda. Ada banyak lagi info, nanti saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Okey, teruskan bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

Yes, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu bahujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, seperti yang kita tahu, krisis jerebu masih melanda negara kita, dan kalau kita tengok bacaan IPU disandakan setakat pukul 8 pagi 59. Jadi ini adalah pada tahap sederhana. Dan kita diingatkan juga, yalah, kalau kita tengok ramalan cuaca menerusi Met Malaysia sepanjang hari ini disandakan diramalkan ribut petir. Jadi kepada semua diingatkan, kita dilarang sekerasnya menadah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Ini kerana hujan yang turun bersifat hujan asid. Hujan asid ni berbahaya kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerengsaan pada kulit atau mata. Hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Jadi sebagai ibu bapa, pastikan juga tidak membiarkan anak-anak bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan kita mengalami hujan. Jaga diri, jaga keluarga dan jaga kesihatan. Okey, elakkan menadah air hujan dalam tempoh krisis jerebu ini. Baik, sekejap lagi kita ada utama 9 pagi. Kita jumpa nanti di jam yang ke-4. Okey, terus kekal bersama kami bahujung minggu Sanakan FM bersama.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kaherah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menjelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did, but we did through you and through your office personally, and also when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah maknanya semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi selain pada soal ini.

0: Hijauan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pak, hujung minggu, Sabtu.

0: hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Wah, hujung minggu. Sarangan FM.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Bahujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Masih lagi bertemankan penolong jurutera Hasbi Selamat untuk segmen Bahujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ini hari terakhir kita berada di bulan Rabiul Akhir dan insyaAllah esok panjang umur kita jumpa bulan yang baharu iaitu Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan apa juga yang kita lakukan, apa juga yang kita inginkan, insyaAllah akan dipermudahkan segalanya. Okey, baik, antara intipati dalam belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pada Jumaat lepas, di mana lebih 9,000 doktor kontrak ke jawatan tetap. Ini isu doktor kontrak akan dinoktahkan, di mana sejak 2023 Kerajaan Madani telah melantik lebih 15,000 doktor kontrak ke jawatan tetap, dan pada tahun 2027 lebih 9,000 lagi akan ditawarkan jawatan tetap. Dan selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan ditawarkan jawatan tetap sebagai pegawai perubatan. Kepastian kerjaya untuk doktor, kesinambungan rawatan untuk rakyat. Okey, itu antara belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan pada Jumaat lepas. Ada banyak lagi info berkaitan dengan belanjawan 2027, nanti saya akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Okey, jom terus berhibur bersama kami. Lain terus Serangan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Let's go.

Exalos Kedem Fairmu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Kita mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, di mana telah pun bergelar suami kepada penyanyi dan pelakon. Orang sedakan ni, Bella Astila, selepas pasangan itu diijab kabulkan dalam majlis pernikahan yang berlangsung di Aras 118 Menara Merdeka di Kuala Lumpur. Di mana akad nikah disempurnakan sekali lafaz oleh bekas Mufti Wilayah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tahniah juga diucapkan kepada yang melangsungkan hari perkahwinan hari ini. Maklumlah kan, hari Minggu mesti ramai yang ambil kesempatan untuk melangsungkan hari perkahwinan, pernikahan, pertunangan dan sebagainya. Syaf doakan semoga hubungan kamu bersama dengan mereka yang tersayang berkekalan hingga ke jannah. Buang yang keruh, ambil yang jernih, barulah teguh peribadi. Hui, macam lagu P. Ramlee pula kan. Baik, jom kita terus berhibur bersama kami. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yeza, bah hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat pagi semua. Syaf yakin ada ramai yang suka makan telur ayam kan? Nak kiralah telur ayam tu kita rebus kah? Ataupun masak telur mata kah? Ataupun didadar. Sedap betul kan makan telur ayam? Ini satu info pasal telur. Di mana telur nampak okey di luar tapi belum tentu selamat dimakan. Pernahkah kamu pecahkan tu telur tiba-tiba keluar bau busuk yang menusuk hidung? Itu antara tanda telur sudah rosak dan jangan cuba selamatkan dengan memasak telur tersebut. Okey, sebelum masukkan telur ke dalam masakan, perhatikan beberapa tanda ini. Bau busuk atau luar biasa. Telur yang rosak boleh mengeluarkan bau yang sangat tidak menyenangkan apabila kita kasih pecah tu telur. Lepas tu kulit retak atau berkulat. Bakteria boleh masuk melalui rekahan kulit. Jika ada kulat, jangan gunakan telur tersebut. Okey, putih telur bertukar warna. Contohnya macam warna merah jambu, kehijauan atau perubahan warna yang luar biasa boleh menandakan kerosakan. Dan juga tekstur luar biasa atau belendir, terutama jika disertai bau busuk atau tanda kerosakan lain. Macam mana pula dengan ujian telur yang terapung? Okey, ramai percaya telur yang terapung dalam air bermaksud sudah busuk. Geng, sebenarnya tidak semestinya macam gitu. Apabila telur semakin lama disimpan, ruang udara di dalamnya membesar dan menyebabkan telur terapung. Ia menunjukkan telur sudah berusia, bukan bukti muktamad bahawa telur rosak. Okey, paling penting, telur yang nampak segar pun boleh mengandungi salmonella. Bakteria ini tidak semestinya mengubah bau, warna atau rasa telur, di mana jangkitan salmonella boleh menyebabkan demam, sakit perut, muntah dan cirit-birit. Dan dalam kes serius, terutama melibatkan kanak-kanak kecil, warga emas dan individu berisiko, komplikasinya boleh mengancam nyawa. Simpan telur dengan betul, elakkan telur yang retak dan masak sehingga putih serta kuning telur pejal. Jangan pertaruhkan kesihatan sekeluarga hanya kerana sayang hendak membuang sebiji telur. Okey, itu info yang Syaf kongsikan menerusi Facebook Public Health Malaysia. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Senangkan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Baik, ini lagi antara intipati dalam belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia pada Jumaat lepas. Ini berkenaan dengan sumbangan asas rahmah SARA. Sekali dah cukup. Di mana SARA Madani 2027 kini dua kali setahun. Ianya dimasukkan sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sempena 70 tahun merdeka. Okey, SARA memberi manfaat kepada rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas termasuk golongan M40. Alhamdulillah kan. Bukan sekali geng, dua kali bantuan SARA Madani akan disalurkan sebelum rakyat nanti dan sempena 70 tahun merdeka. Jadi apapun kepada semua diingatkan, kalau ada nanti SARA tu, belanjakan dengan sebaiknya, okey. Dan peringatan juga kepada semua termasuk diri Syaf sendiri, yang mana bekerja tu, kita kena pandai juga membelanjakan kita punya wang ringgit. Yalah, kadang kita ni nampak itu ini semua kita mau beli. Ada kawan kita telefon baru, kita pun mau beli telefon baru, padahal handphone kita masih bagus kan. Jadi jimat berbelanja dan jangan lupa buat simpanan, biarpun sedikit, lama-lama jadi bukit kan. Gitu. Jom terus berhibur bersama kami. Layan terus Senangkan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bah, hujung minggu Senangkan FM bersamamu.

0: Baik, jangan ke mana-mana. Abang Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang seketika nanti. Kita mau berhenti rehat seketika. Kita mau dengarkan lagu-lagu hiburan tanpa henti. Bukan satu jam, tapi dua jam. Lagu-lagu yang siok Syaf akan bawakan. Lagu lama ada, lagu baru ada, lagu orang putih ada, lagu jiwang-jiwang pun ada. Semua ada. Pastinya bersama kami menerusi Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

Sesungguhnya kami

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan hidup yang tenang. Kita mahu hati yang damai, jiwa yang lapang dan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Namun, malangnya, ramai yang mencari ketenangan di tempat yang salah. Ada yang mencari tenang pada hiburan, kemewahan dan pujian manusia, sedangkan hati tetap gelisah. Kita berharap hidup sentiasa tenang, tetapi masih akrab dengan maksiat. Kita ingin hati penuh cahaya, tetapi dosa masih enggan ditinggalkan. Bagaimana hati mahu bercahaya jika masih diselaputi kegelapan dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri. Surah Ar-Rum ayat 41. Bukan sahaja dunia menjadi rosak kerana dosa, bahkan hati manusia juga menjadi sempit dan gelap akibat maksiat dilakukan tanpa taubat. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan ini, dosa bukan hanya meninggalkan kesan pada amal, tetapi juga pada jiwa. Maksiat yang dilakukan berulang kali akan mengeraskan hati, menghilangkan ketenangan dan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Maksudnya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, akan muncul satu titik hitam pada hatinya. Rawahu Tirmizi. Jika dosa itu terus dilakukan tanpa taubat, titik hitam itu akan semakin menutupi hati sehingga hati menjadi keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hairan mengapa hati sukar tenang, mengapa ibadah terasa berat, mengapa doa terasa jauh daripada dimakbulkan. Mungkin kerana hati terlalu dipenuhi dosa yang belum ditaubati. Dalam pandangan ahli sufi, hati manusia ibarat cermin. Apabila diselaputi maksiat, cermin itu menjadi kusam dan tidak lagi memantulkan cahaya hidayah. Maka jangan berharap hati bercahaya jika masih memelihara maksiat yang menggelapkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Menyucikan jiwa

0: bukan sekadar memperbanyakkan ibadah, tetapi juga berusaha meninggalkan dosa, menjaga pandangan, menjaga lidah dan memperbaiki hati. Para pendengar yang dikasihi, jika hari ini kita menginginkan ketenangan hidup, maka mulakan dengan meninggalkan maksiat. Jika ingin hati bercahaya, bersihkan jiwa dengan taubat dan istighfar. Kerana ketenangan yang sebenar bukan datang daripada dunia, tetapi daripada hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali kepada Allah sebelum hati menjadi terlalu keras. Jangan biarkan dosa kecil yang dianggap biasa menjadi penghalang datangnya cahaya hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita daripada dosa, mengurniakan ketenangan jiwa dan menjadikan kita hamba yang sentiasa hidup dalam cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Bulls Minggu, Sabtu dan Ahad. This is it. If it's on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.13 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Okey, ada satu peringatan buat semua geng. Kita ni ingat kita sedang menyihatkan badan kan, rupanya kita sedang menyedut lebih banyak pencemaran. Pagi-pagi tadi, kalau sebelah pagi kan kita pakai kasut sukan, keluar berjoging walaupun keadaan berjerebu, ataupun petang nanti kita cakap alah jerebu sikit siapa ni kan, lagi bagus berpeluh daripada duduk rumah. Tetapi tahukah kamu apa yang berlaku kepada paru-paru ketika kita berlari? Okey, apabila bersenam, kadar pernafasan meningkat, nafas juga menjadi lebih dalam kerana badan memerlukan lebih banyak oksigen. Masalahnya di sini, ketika jerebu, kita bukan hanya menyedut oksigen, kita turut menyedut udara yang tercemar. Jadi semakin laju dan dalam kita bernafas, semakin banyak udara tercemar masuk ke dalam paru-paru. Yang lebih membimbangkan, kita mungkin masih mampu berlari 5 atau 10 kilometer tanpa rasa apa-apa. Tetapi tidak sesak nafas bukan bermakna paru-paru kita tidak terdedah kepada pencemaran. Okey, apabila IPU melebihi 100, iaitu kategori tidak sihat, aktiviti sukan luar lebih baik ditangguhkan. Kalau kita boleh hentikan perlawanan kerana hujan lebat dan petir, kenapa begitu sukar untuk kita menangguhkan aktiviti luar ketika udara tidak sihat? Sukan ni boleh tunggu, tapi kesihatan jangan dipertaruhkan. Okey, baiklah, sekejap lagi Abang Syaf akan kongsikan antara intipati yang telah pun dibentangkan dalam belanjawan 2027. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersama-sama.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berkeperimanusiaan.
3: Saya sering lihat segelintir orang kita yang menyalahgunakan kemudahan jalan raya sedia ada, terutamanya lorong kecemasan. Sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, janganlah sesekali kita menggunakan lorong kecemasan untuk memotong sesuka hati. Ia bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain juga turut terjejas. Lorong kecemasan digunakan untuk mereka yang betul-betul dalam kecemasan, bukan tempat untuk ambil kesempatan. Pesanan ini dari Sana Grand Fam bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Ibu bersama King Azhar.
4: Ini peristiwa kemarin, petang.
5: Baru terjadi.
4: Masih fresh. Dia jatuh di tempat tangga.
6: Ada orang nampak kah?
7: Santai dengan celote dan juga hiburan bersama King Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, King Agai kan ada.
0: Lagu-lagu Bollywood tanpa henti.
8: Koi milik gaya.
0: Namaste Bollywood. Sandakan FM. Namaste Bollywood.
9: Nasha.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Yes, namaste Bollywood. Bersama dengan Abang Syaf di sini, selamat berhujung minggu semua. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu Bollywood sampai pukul 1 tengah hari nanti. Okey, tapi sebelum itu, satu berita sukan di mana Malaysia muncul naib juara kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi final di Stadium Antarabangsa Kahira, Mesir pada Sabtu. Okey, ini cerita kemarin di mana Malaysia bangkit pada pusingan kedua, memenangi pusingan iaitu 55-53 selepas kemenangan beregu wanita dan beregu campuran, di mana China menguasai pusingan penentuan dengan kemenangan perseorangan dan beregu, seterusnya menutup perlawanan keseluruhan, di mana Malaysia marah ke final selepas menewaskan juara edisi 2024 Indonesia 2-0 di separuh akhir. Apapun, tahniah dan syabas kita ucapkan kepada kontingen negara kita yang beraksi dalam badminton remaja dunia 2026. Muncul naib juara. InsyaAllah masa akan datang, kita pula yang akan jadi juara nanti. Okey, cayo-cayo semua. Baik, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu Bollywood bersama kami, Namaste Bollywood, Senagan FM bersamamu.

Yeza, Salakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Dan juga jangan lupa ikuti kami di laman sosial, di Facebook, Instagram, X dan TikTok dengan kata carian Salakan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana, okey. Dan jangan lupa juga, kamu boleh subscribe kami di YouTube. Kamu boleh cari kami dengan kata carian RTM Salakan FM bersamamu. Okey, terima kasih menolong jurutera Hasbi Selamat. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan Salakan FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang, dan teruskan mendengar Salakan FM sehingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini, segmen santai hujung minggu kamu boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu.

0: berkaitan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas rahmah madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasar warsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.
1: Party, party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
1: Sarangan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
4: Get it.

0: masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dr. K. Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Click di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan saja di Sandakan, Beluran, Kinang Batangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody. Party,
2: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
4: Yeah, okay.
5: We about to ride out.
6: That's right. You know what that means.
2: Santai FM bersama.
5: Let's go.
6: Yeah. Okay, give it to her.
2: Yes. Bersama. Santai hujung minggu.

0: Malaysia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paling penangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: Sandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody. Party,
1: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
3: Okay. We about to ride out.
4: You know what that means.
1: Sandakan FM bersamamu.

0: bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, terima kasih untuk anda yang terus berhujung minggu bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu 90.1. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami sejak awal pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan teruskan lagi kesetiaan anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti ya. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menemani anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Anda juga boleh terus ikuti kami, boleh terus dengarkan kami di mana saja anda berada, bukan saja di sekitar Sandakan ini ataupun di mana-mana anda berada sekarang ini. Anda boleh stream kami melalui RTM Click, dan juga boleh terus ikuti siaran kami di manapun anda berada ya. Berkongsi informasi, berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang terus kami susun untuk anda, kami sediakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan pastinya salam-salam yang terus anda hantarkan juga kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM akan kita kongsikan seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada. Kami doakan semoga semuanya sihat-sihat saja, dan apa saja perancangan anda, aktiviti anda di hujung minggu ini, semoga semuanya dapat dilaksanakan, dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Sambil-sambil anda menjadikan Sandakan FM ini sebagai teman anda sepanjang hari di mana saja anda berada. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Wow, santai.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Dan isu Myanmar ya telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baiklah, terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Wow.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock.

0: kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama

0: Sanakan FM.
1: Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan hidup yang tenang. Kita mahu hati yang damai, jiwa yang lapang dan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Namun malangnya, ramai yang mencari ketenangan di tempat yang salah. Ada yang mencari tenang pada hiburan, kemewahan dan pujian manusia, sedangkan hati tetap gelisah. Kita berharap hidup sentiasa tenang, tetapi masih akrab dengan maksiat. Kita ingin hati penuh cahaya, tetapi dosa masih enggan ditinggalkan. Bagaimana hati mahu bercahaya jika masih diselaputi kegelapan dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri. Surah Ar-Rum ayat 41. Bukan sahaja dunia menjadi rosak kerana dosa, bahkan hati manusia juga menjadi sempit dan gelap akibat maksiat dilakukan tanpa taubat. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan ini, dosa bukan hanya meninggalkan kesan pada amal, tetapi juga pada jiwa. Maksiat yang dilakukan berulang kali akan mengeraskan hati, menghilangkan ketenangan dan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aqta'a khati'ah, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Maksudnya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, akan muncul satu titik hitam pada hatinya. Rawahu Tirmizi. Jika dosa itu terus dilakukan tanpa taubat, titik hitam itu akan semakin menutupi hati sehingga hati menjadi keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hairan mengapa hati sukar tenang, mengapa ibadah terasa berat, mengapa doa terasa jauh daripada dimakbulkan. Mungkin kerana hati terlalu dipenuhi dosa yang belum ditaubati. Dalam pandangan ahli sufi, hati manusia ibarat cermin. Apabila diselaputi maksiat, cermin itu menjadi kusam dan tidak lagi memantulkan cahaya hidayah. Maka jangan berharap hati bercahaya jika masih memelihara maksiat yang menggelapkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Menyucikan jiwa bukan sekadar memperbanyakkan ibadah, tetapi juga berusaha meninggalkan dosa, menjaga pandangan, menjaga lidah dan memperbaiki hati. Para pendengar yang dikasihi, jika hari ini kita menginginkan ketenangan hidup, maka mulakan dengan meninggalkan maksiat. Jika ingin hati bercahaya, bersihkan jiwa dengan taubat dan istighfar. Kerana ketenangan yang sebenar bukan datang daripada dunia, tetapi daripada hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah sebelum hati menjadi terlalu keras. Jangan biarkan dosa kecil yang dianggap biasa menjadi penghalang datangnya cahaya hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada dosa, mengurniakan ketenangan jiwa dan menjadikan kita hamba yang sentiasa hidup dalam cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Jam bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunshine FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunshine FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sagan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
3: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
0: Sunshine FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah. Okay, give it to her.
0: Yes.

0: Cawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM Teman Setia

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Baik, masih bertemankan Sanakan FM bersamamu di tempat anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Sanakan FM bersamamu. Yo.

setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?

Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu. Awak tak rupiah pan? Buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Baik, terus kekal bersama kami di Second FM bersama Muini dan pastinya kita pun sudah mengetahui ya antara intipati pembentangan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ya. Dan pastinya antara yang boleh kita kongsikan ini bantuan awal persekolahan yang ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk persiapan bagi sesi persekolahan tahun depan 2027 ya, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata sebanyak 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal ini dengan peruntukan RM1 bilion. Jadi ini sedikit sebanyak dapat meringankan lagi beban ibu bapa ya, untuk persiapan sebenarnya untuk persiapan sesi persekolahan di tahun hadapan 2027. Itu dia antara yang terkandung dalam Belanjawan 2027, bantuan awal persekolahan yang ditingkatkan kepada RM200 bagi setiap murid.

Indeks pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science, data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah catat pelaburan RM7.6 bilion dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah catat pelaburan RM7.6 bilion dalam sektor pembuatan tahun lalu. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap potensi pertumbuhan industri di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dalam tempoh sama 124 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS menyertai 18 ekspo perdagangan antarabangsa, potensi jualan mencecah RM95.9 juta. Beliau berucap merasmikan Malam Persekutuan Industri Sabah FSI di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama dengan FSI terutama dalam penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI, autonomi dan pendigitalan. Daerah Sandakan berpotensi menjadi hub pelancongan antarabangsa baharu Sabah menerusi inisiatif penerbangan sewa khas bawah belanjawan 2027. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jeffrey Arifin, inisiatif padanan penerbangan itu mampu membuka laluan terus dari luar negara sekaligus menarik lebih ramai pelancong khususnya dari Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan hidupan liar.
1: Saya menyambut baik langkah usaha kerajaan persekutuan yang memberikan insentif padanan kepada penerbangan sewa khas ataupun ya charter flight untuk memastikan kita mampu membawa pengunjung lawat daripada luar negeri Sabah. Kalau boleh disenakan khususnya yang mana selama ini belum ada lagi penerbangan luar daripada negara kita.
0: Dato' Jeffrey ditemui dalam majlis penutupan program Hunt and Eksplorasi 1.0 di Sandakan. Program kedua tahun depan akan dianjurkan secara besar-besaran melibatkan Sandakan dan Kinabatangan. Kerajaan memperkenalkan potongan cukai khas kepada penyumbang makanan dan peralatan bagi inisiatif Ihsan Food Bank IFB. Inisiatif bawah belanjawan 2027 itu bermula 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Amizan Mohamad Ali berkata, inisiatif dijangka menggalakkan lebih banyak penyertaan sektor korporat dan rakan strategik lain. Dalam masa sama, meringankan kos sara hidup golongan memerlukan dan mengurangkan pembaziran.
2: Satu agenda yang penting bukan hanya yang saya sebutkan tadi ikhtiar kos sara hidup, tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar.
0: Dato' Armizan ditemui semasa makan malam UMS Alumni Homecoming dan Fundraising di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, geran IFB RM30,000 disampaikan kepada gerakan pengguna siswa UMS bagi pelaksanaan Ihsan Food Bank. Peningkatan peruntukan RM18.7 bilion kepada Sabah dalam belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat selain menyokong pembangunan ekonomi jangka panjang negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Dato' Muhammad Yusof Abdal berkata, pertambahan jumlah peruntukan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan rakyat, terutama dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bajet di Sabah itu kalau saya tengoklah, cuma secara umumnya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, memang ada peningkatan lah. Dan kita harap dengan peningkatan ini dapat dimanfaatkan untuk terutamanya rakyat lah di negeri kita.
0: Dato' Yusof ditemui selepas sesi libat urus media bersama pengamal media Sabah, anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict menyambut baik peningkatan peruntukan kepada Sabah dalam belanjawan 2027. Beliau mahu peruntukan itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengukuhan ekonomi negeri. Keutamaan juga perlu diberikan kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana. Selain sektor pendustrian serta penambahbaikan jalan, khususnya di kawasan pelabuhan dan lapangan terbang bagi merancangkan aktiviti ekonomi. Beliau ditemui selepas merasmikan tamu Geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi meningkatkan pemantauan lalu lintas, keselamatan awam dan kecekapan tindakan kecemasan, 1,696 kamera litar tertutup CCTV akan dipasang menerusi projek Bandar Pintar Kota Kinabalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Cheng berkata, data masa nyata daripada sistem itu membolehkan DBKK membuat keputusan lebih tepat dalam mengurus operasi bandar, termasuk mengenal pasti aliran trafik dan pencegahan jenayah. Beliau ditemui selepas tinjauan tapak pelaksanaan Pusat Kawalan Operasi Rangkaian NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. NOCC merangkumi pembangunan rangkaian gentian optik, pemasangan 822 tiang pintar serta penyediaan kemudahan Wi-Fi awam. Pemasangan CCTV dan infrastruktur berkaitan dijangka siap pada Februari 2028, manakala Pusat Kawalan Operasi dan Pusat Data dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Hin, yakin pelaksanaan NOCC Bandar Pintar Kota Kinabalu mampu meningkatkan kecekapan pengurusan bandar. Menurutnya, integrasi data menerusi sistem berkenaan membolehkan pihak berkuasa membuat analisis lebih tepat, sekaligus memperkukuh keselamatan awam termasuk di kawasan tumpuan pelancong. Dalam masa sama, memastikan Kota Kinabalu berkembang sebagai bandaraya moden, cekap dan selamat. Bagaimanapun, usaha memodenkan bandaraya itu perlu seiring penyelesaian cabaran infrastruktur asas, termasuk gangguan bekalan air dan elektrik. Bagi memastikan warisan bahasa dan budaya etnik dusun terus kekal relevan, usaha memelihara kelestariannya perlu diperkukuh melalui penglibatan generasi muda, institusi pendidikan dan penggunaan teknologi digital. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam berkata, bahasa dusun bukan sekadar alat komunikasi, sebaliknya melambangkan identiti, sejarah, adat resam dan khazanah ilmu etnik berkenaan. Beliau berucap merasmikan penutupan Festival Bahasa dan Budaya Dusun Ranau di Ranau. Turut dilancarkan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau. Penubuhan Ranau Ethnic Learning Center dan Persatuan Komuniti Wikimedia Ranau berpotensi memperkukuh usaha dokumentasi bahasa, cerita rakyat dan pengetahuan tradisional melalui pendidikan serta platform digital. Perbincangan cadangan persempadanan kawasan Parlimen di Sabah akan dipercepat. Perbincangan diadakan bersama bahagian Ahal Ehwal Undang-Undang, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR serta agensi berkaitan sebelum dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa teknikal. Demikian dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sahmud. Menurutnya, proses itu memerlukan kajian dan bancian terperinci serta penelitian SPR sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Parlimen Sepanggar antara kawasan diberi perhatian berikutan jumlah pengundinya yang tinggi, termasuk cadangan kemungkinan membahagikannya kepada dua kawasan parlimen. Bagaimanapun, cadangan itu tertakluk kepada hasil kajian dan pertimbangan pihak berkaitan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah catat pelaburan 7.6 bilion ringgit dalam sektor pembuatan. Sandakan berpotensi jadi hub pelancongan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti.
1: Bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Stanakan FM.

kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah Sukan Lumba Basikal Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam Sukan Lumba Basikal Tanah Air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Berentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam

Baik, terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1, masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM.

90.1. Baik, masih bertemankan Stanakan FM bersamamu di tempat anda. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah pun ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberikan perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Bersama kami, Stanakan FM, bersamamu. Yeah.

0: bersama Was Music yang terbaru. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Sandakan FM.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
1: bagimu. Kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu
2: Sandakan FM.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Awang Had Wanizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فصلوا

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنا

hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wa hakama

Karim, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Santai Kenangan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Bersama kami jam yang terakhir Santai Kenangan Santai Kenangan FM bersama

Kenangan di Sarangan FM.

0: Cawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Baik, terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih RM80 bilion. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada RM40 bilion, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir RM3.3 bilion.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Luckily FM. Luckily FM.
1: Baik, nampaknya sudah tidak sedar sampai di sini dibawakan untuk anda siaran Sakan FM untuk edisi hari ini bersama kami di Sakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami sepanjang hari. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan pastinya siaran Sakan FM akan kami bawakan lagi untuk hari esok waktu yang sama 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam ya. Terus kekal bersama kami sepanjang hari bersama anda 6 pagi hingga ke pukul 7 malam di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.
2: Santai 7 minggu. Satu setengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bagus Ba.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, sampai FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 7:01 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu kali ini? Okey. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar hujung minggu anda penuh dengan aktiviti yang berfaedah. Dan juga mungkin rehat-rehat di hujung minggu. Selamat berehatlah untuk anda semua di hujung minggu ini. Okey. Bersama dengan Wadi untuk hari ini sampai pukul 12:30 malam nanti. Okey. Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat, sekarang maksudnya solat padu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7:14 minit malam nanti. Okey, kejap je lagi. Dan 7:30 minit malam, macam biasa kita ada berita Sabah FM. Dan untuk anda semua yang ingin hantarkan ucapan, boleh saja hantarkan ucapan hujung minggu anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ni. Lagu daripada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit, anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Pahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami, Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Sabah.

0: produktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
1: Awau, 95.7 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: du soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Goldfrilly dalam berita Sabah FM. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancangkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Beliau yang juga adun kedamaian ditemui selepas merasmikan tamu geopark daerah Kota Belud di dataran Kota Belud. Penganjuran tamu geopark mampu mempromosikan Kota Belud menjelang tamu besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Sementara itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin mahu Kinabalu UNESCO Global Geopark memperkuku manfaat ekonomi kepada komuniti selepas pengiktirafan UNESCO diterima hampir 3 tahun lalu. Menurutnya, usaha itu perlu seimbang dengan pemuliharaan alam sekitar serta warisan budaya tempatan. Beliau berucap sempena perasmian tamu Geopark Kota Belud di Kota Belud. Ucapan disampaikan Pengarah Taman-Taman Sabah Datuk Maklarin Lakim. Datuk Jaffrey turut menekankan kepentingan menghubungkan Kota Belud, Kota Marudu dan Ranau sebagai destinasi geopark bersepadu sekaligus membuka peluang pekerjaan serta memperluas penglibatan usahawan tempatan. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara, Santakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata pendekatan holistik bina, perkasah dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Ucapan disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi Amirul Amin Rashid. Aspek pembangunan dilaksana merangkumi pembinaan semula dan baik pulih jambatan, pemasangan lampu solar serta pembaikan pagar tanah perkuburan. Manakala aspek kesiapsiagaan memberi penekanan kepada latihan, simulasi dan pendidikan kesedaran bagi meningkatkan keupayaan penduduk mengurus risiko bencana. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM Datu Ismail Muhammad Zamawi menegaskan pengurusan risiko bencana diberi penekanan khusus. Ia dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Selain membantu ketua komuniti menyelaras proses pemindahan di Pusat Pemindahan Sementara PPS dengan lebih teratur. Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi keempat pelaksanaan program berkenaan di Sabah. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan hujung tahun ini selepas mengambil kira maklum balas pemain industri. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diberi keutamaan secara berperingkat bagi menggalakkan penghasilan kandungan berkualiti, telus dan bertanggungjawab. Demikian dinyatakan selepas menghadiri program Influence with Responsibility Sabah Content Creator Dialogue 2026 di Kota Kinabalu. Kandungan berkaitan produk kewangan dan perubatan, pendedahan kandungan komersial serta pelaporan kes bunuh diri secara beretika antara cadangan diketengahkan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
2: Pot apa, Bani?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes bae ni.
1: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
2: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus, Pak.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: jelajah, kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan sekarang pukul 7.50 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Ada yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Maklumlah hujung minggu kan. Jadi ada yang ambil kesempatan untuk balik kampung. Dan malam dia bilang barulah balik pergi tempat kerja, dia bilang tempat tinggal. Okey, apapun, hati-hati dalam pemanduan kamu. Tak kira di mana juga anda memandu ketika ini, di KK, di Toran, di Sandakan, di Tawau, di Keningau, apapun, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, pandu cermat, jiwa selamat. Alright, apapun, terima kasih untuk kawan-kawan semua di sini yang sudah hantar di WhatsApp ucapan hujung minggu anda, ucapan selamat malam anda. Selamat malam untuk rakan kita di sini, si Norzita. Oh, hui. Dia ini kan macam sengaja, bentang-bentang lah, sudah kemudah kata pukul 8 sudah ini kan. Yang alhamdulillah mau untuk makan malam ini, dia tergambar katam. Katam masak lemak, dia bilang, favorite keluarga. Ui, dia bilang. Ada bilang, terima kasih Nuri, semoga lancar bersiaran malam ini. Norzita, pendengar setia sampai FM bagus. Bah, dia bilang, baru lepas masak ketam, masak lemak, dia bilang nih. Tambah nasi, 4 piring kali ini ya. Apapun, selamat malam juga untuk Maini Emma di sini, sobat tugas Nodi, sampai FM bagus. Bah, dia bilang kekal mendengar, hadir daripada Bofot, cerah sampai ke petang, dia bilang. Okey, apapun, kita harapkan cuaca baik-baik di tempat kamu semua, right? Kita ada lagi kawan kita di sini, si Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kekarangan, Bongkol, Pitas, Sabah. Dia bilang, selamat malam dan salam RRR buat dijemput tugas dan juga semua pendengar setia radio sampai FM bagus. Bah, dia bilang, ucapan buat anak-anak Dadi, CLP, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan juga Elfo, Alnik, Neo yang berada di kejauhan. Semoga kalian sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dadi di sini sentiasa sihat dan rindu serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Dia bilang, terima kasih Jalain Sukintan di kampung ataupun di Kekarangan, Bongkol, Pitas, Sabah. Okey. Satu lagi ucapan sebelum kita berhibur, kita ada si Rosie William Z di Inanam, selamat bertugas Nodi. Salam juga buat Kak Abi sampai FM Agus Bar. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk anda. Okey, kamu boleh terus komen-komen. Lepas ini Nodi kasih baca lagi. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Coil dan juga JBN bersama dengan Mozam, Mundorong. Sampai FM Agus Bar.

0: Breakfast Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun seorang, suka drive seorang-seorang, hidup pun macam seorang, takde nak panggil sayang, kesian semua seorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, tidur pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Atauka walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, lagu

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM, okay? Dan sekarang pukul 8.18 menit malam. Selamat malam untuk rakan kita di sini, Kak Putri Mawar Biru dari Kampung Menombok. Dia bilang selamat malam, selamat tugas Nodi, ucapan selamat hari lahir buat babuku Haja Asra. Dia bilang semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan, kekuatan tubuh badan, berbahagia bersama dengan keluarga tersayang hinggalah ke jana. Dia bilang apapun terima kasih untuk Putri Mawar Biru dan pastinya juga selamat hari lahir buat babu ataupun Haja Asra. Semoga panjang umur dan sihat selalu. Okay, alright, dari Muas Kongsi di sini. Yang mana belanjawan baru-baru ini kan, penerima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sara Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Wow, okey. Jadi ini adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan nafasnya untuk dimanfaatkan sehingga 13 juta rakyat termasuk M40. Okey, terima STR berumur 18 tahun ke atas akan terima Sarah Madani RM100 dua kali sebelum Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Okey, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada Alexander Stewart, Blame on Me. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Sabah FM bagus bah, 8.39 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Okey, lagu tadi, lagu daripada Run dan juga Sheila. Lagu mereka yang bertajuk Tunjukkan Cintamu. Kita kena tunjukkan cinta kita kepada pasangan kita. Okey, rasa kasih sayang, hormat menghormati dan semualah yang baik-baik, yang manis-manis semuanya kan. Okeylah, apapun kejapnya lagi 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan apa sih lagu-lagu terbaik terus untuk disajikan untuk anda semua di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Okey. Dan juga kejap lagi akan dikongsikan beberapa info juga. Jadi teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Kita ada lagu daripada Sienna Spyro, Die on this Hill. Sabah FM. Bagus bah.

elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Bagus ba.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siti Aisyah, cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Berentas Desa Union Cyclist International, UCI.

0: sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes, Bani.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Back to back music tambah henti.

0: Tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba? Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu. Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan. Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RN

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: nasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, 6 jam terus menemani anda semua dari pukul 6 petang tadi Nudi kasih kawan sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sekarang pukul 10.24 menit malam. Dan pasti Nudi muka sekongsilah di sini. Mari dengan kesihatan mental kita. Mental sihat, anda hebat. Okey. Yang mana kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Jadi ada beberapa tips yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Yang pertama, lakukan aktiviti riadah, fizikal ataupun senaman. Nah, kan kadang-kadang kita ambil masalah lebih kurang 20 minit, setengah jam begitu. Lepas balik kerja kah, boleh singgah di mana-mana lah, apa ini, taman-taman untuk buat jogging, jalan kaki pun boleh, brisk walk dia bilang kan. Lepas tu elakkan pengambilan rokok, dadah dan juga alkohol. Itu pun kita harus elakkan supaya akhirnya mental sihat selalu. Lepas tu yang paling penting, tidur yang cukup. Puan dia bilang bangun apa ini, tidur pukul 1-2 pagi, bangun, dia bilang mau kasih cukup tidur, bangun pukul 9-10 pagi. Jangan, maknanya tidur awal lah. Tidur awal, lepas tu bangun pun awal. Okay? Lagi dapatkan bantuan profesional jika perlu. Lepas tu makan secara sihat. Jadi maknanya kita kena pilih lah makanan kita. Makanan yang seimbang, itu yang paling penting lah. Dan akhir sekali, kalau kamu rasa tekanan betul sedalam jiwa kamu kan, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Okay, orang yang terdekat dengan kita, kita kongsikan perasaan kita supaya kita tidak terbeban dengan pemikiran-pemikiran yang mengganggu kita punya kepala otak, kita bilang. Okay, itu dia beberapa tips lah kan untuk memastikan kesihatan mental kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Okay, jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Raja Emma, Angan-Angan. Sapa FM, bagus pak.

rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama. Kota Belud 101.5 FM.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Senyuman dia blues lagi.
1: Eh, hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Sampai FM Bagus Bas 11.24 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan pastinya mungkin ada yang bekerja di waktu malam. Dan pastinya mungkin dalam perjalanan. Apapun hati-hati, okey. Pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kereta. Utamakan keselamatan anda. Mau belok kiri kanan, pastikan anda gunakan itu tanda isyarat, okay? Untuk memastikan kelancaran dalam pemanduan anda semua. Dan pastinya juga untuk malam ini, mungkin ada yang sedang santai-santai bersama dengan keluarga, berehat-rehat, lepak-lepak bersama dengan kawan-kawan. Apapun, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini, okay? Dan lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ini, lagu daripada kumpulan Skoin, Rindu, Rindu Jadi Kenangan. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami 11.47 menit malam. Dan tugas anda ini berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Dan apanya sebelum Nudi mengundurkan diri, mungkin hari ini ada yang menyambut ulang tahun kelahirannya. Selamat ulang tahun kelahiran, semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira bahagia di samping keluarga tersayang. Okay? Dan mungkin esok ada yang menyambut hari jadi hari esok. Selamat ulang tahun, semoga hari jadi untuk anda hari esok. Okay? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Right. Baiklah, Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk menutup tirai Relax Rehat di hujung minggu untuk hari ini, hari Ahad. Okay? Dan untuk itu, kita akan bersua lagi di lain kesempatan, tetap di ruang udara Radio Malaysia Sabah FM. Jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam.

0: kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin Ejay, dan

Van Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita buka lembaran hari baru Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Statement nombor 1 tengah malam anda, National Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat, syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Persembahan Khalifa dengan Cemek Mole membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kuda-kuda apa yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ini sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribang lagi. Untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kumpulan Search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan dan selagi yang berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsa dan juga PUDU kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Pemandangan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup. Berikutan perkembangan bacaan IPU semasa, manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun, KPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan IPU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mad Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM, nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar, portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baharu, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah, Bida dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet daripada Yani, Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodia dan Dodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, dan kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin Pak Mendalia Bukit Beruntung. Kita ada Jenis Zai Hafizah Ibrahim, Dahlan, Jazbizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi? Dilela, Muhammad Jasdi Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipo Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikma, Sekota Baru, Marfah Palan dari MUA. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus
Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional yang berhantu di Nasional FM.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launus dengan Heavy Chin membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh ya, semalam, dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa peluang pelajar Malaysia dari Arab Saudi ya. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi, namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu sedoakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Kita ada Lavender Girl Kuantan, Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zira Fira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza Fiza Riza, Nasania Muhammad, ada Najib Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia. Kemari jalanan Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya. Ada Najib Wil, Cikgu Hati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga. Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yuswa MC Auto Perlis, Ina Manja. Ada Bit Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Pari Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azlin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nili Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pada darah dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang, tak ada warung joget. Kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Ruslan Madun. Lemak Manis. Lemak Manis ya. Anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanding. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakariga. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakariga. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Dan mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digesetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Ladatu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun, jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Burhantu, Zaketin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pain Burger, Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Macam ni Vanessa 068 Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas terlepas nama-nama tu, maklumlah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, Dajiza. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Yudha Khairi, kata Said, kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis, dah berapa hari tak menangis dia bang, sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Kiburhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

iklim dengan patah ranting di Jerman usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan. Ada yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Terjaga sebabkan hujan. Sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan. Untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu walau ke mana saja destinasinya. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU ni kepada 1.5 bilion ringgit pada usia belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik. Termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat ya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU. Tak perlu kita pinggirkan, mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi, semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zachafa, Kuala Terengganu, Gobo-Gobo Beracun, Anissa Muhammad, Fruity Y, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pining, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana pun, Abang Lorihi, Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Meta Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis menangis tepi baju katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposinya Azmir, lantaran suara Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Melalui lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama. Mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep. Tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu je lah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan memandu, tak apa bang, nak cepat sampai, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN kat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, RB78. Ada Pak Yah Nur Adila juga, Siti Khalija Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Kembar Hantu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia penyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey eh, Kim Perlahan tu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus ringar, terus layan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

isteri kami. Sekali dengan bila cinta didusta. Oh, memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan? Kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Sebentar lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaip berita-berita yang tak betul ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda, boleh dipenjarakan. Jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebab berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata memang tak berbaloi lah. Betul. Mak Ayi Nazri sama pagi. Ada Mak Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kelah Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Manda Alia Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara, ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87, Lapor Pagi-Pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Game Berhantu. Kerana Nasional Game Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Game Berhantu ini memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini.
hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lantaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Wan, Abang, Kakak, Aa, ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

ciptaan Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Hakikat sebuah cinta, itulah hakikat dia. Pertemuan, perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1,000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1,000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita, kan? Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia. Hari ini kita lupa nak tanya, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana peniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan? Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setuju lah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihatkan dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dan usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan keboleh pasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun khusus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tengker, Shell, QBDT, Hadilah Yang GB, Muhammad Afizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yung Iza. Ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okey. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat lantai tu, jangan lupa tipi-tipi lainnya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Legend White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi pojok hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan kenangan lama lah dengan kekasih.
kasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbang dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Dan kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gemburhatu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: sans s'en vedem. Memory duke.
1: Feel it. Oh, this one.

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah
3: FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus, Pak.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup, kan? Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nggak ada orang nampak. Kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersendirian itu. Maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin, sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insya Allah, apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qulna

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idhi istasqa Musa liqawmihi faqulna adrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabar.

0: info untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama
1: Rentas 46 Sabah FM. Rentas Sabah FM. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Kelas Pagi. Salakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang memilih siaran kami, ya. Salakan FM bersamamu menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
1: Ya, dan salam pertemuan pastinya untuk edisi Isnin hari ini bersama DJ Dua Didi dan Kak Nur.
2: Hari ini 12 Oktober 2026, ya. Bersamaan hari Isnin bersamaan 1 Jabadil Awal 1448 Hijrah.
1: Hari ke-12 sudah, Kak Nur, kita berada di bulan Oktober.
2: Ay, kan? Pejam celik mahujung tahun, ya, sudah tahu.
1: Cepat masa berlalu, ya. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita sepanjang tahun ni lah, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Dan pagi ni macam biasa, sebentar lagi 6.15 minit pagi.
2: Kita akan ikuti info cuaca dan 6.30 pagi nanti berita ringkas Sabah FM.
1: Seterusnya 6.45 minit pagi.
2: Laman Nurani terbitan Abang Syah.
1: Ya, dan utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri terus kita bawakan untuk anda untuk jam yang pertama. Jadi jangan ubah frekuensi anda. Lain terus bersama-sama kami. Anda sedang mendengar
2: Sandakan
1: bersamamu.
2: FM.

0: Info cuaca hari ini. Bersama Baik Anor, kita teruskan seketika info cuaca pagi ini. Sebelum kita teruskan lagi hiburan seketika nanti, dan kita mulakan seperti biasa dengan daerah Sandakan, di mana pagi ini diramalkan tiada hujan, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam hari. Seterusnya kita beralih ke daerah Beluran pula, pagi juga diramalkan tiada hujan, manakala ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah malam. Bagi daerah Kinabatangan pula dan juga daerah Tongod berkongsi keramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Diramalkan tiada hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang, dan malam pula hujan di beberapa tempat. Akhir sekali ke Telupit, juga tiada hujan untuk sebelah pagi, manakala ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan malam hari hinggalah ke malam nanti, dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Jadi pagi ni kan Nur, semua diramalkan tiada hujan, petang dan malam nanti sahaja ribut petir di beberapa dan juga kebanyakan tempat. Ya.
1: Baiklah, kita beralih ke ramalan air pasang surut bagi daerah Sandakan, ya, di mana pada pukul 12.35 tengah hari, ketinggian air pada paras 42 cm dan 5.27 minit petang, ketinggian air di bawah paras 32 cm dan 11.47 minit malam, ketinggian air pada paras 112 cm.
0: Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Sementara ramalan air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Lain terus Sandakan FM.
1: Bersama.
2: Info cuaca hari ini.
3: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM.

0: Anda bersama kami menerusi WhatsApp kami pagi ini
1: 019-589-5858.
0: Ya, untuk yang baru keluar rumah, membelakang perjalanan, hantar anak sekolah, penumpang, kawan-kawan semua, Kak Nur.
1: Ya, ya. Kita ucapkan selamat memandu pasal kerinduan tadi ya. Walaupun anda rindu betul-betul tu, jangan hayal ya ketika memandu.
0: Fokus. Itu dia.
1: Yang penting sekali kebahagiaan sentiasa bersama kita.
0: Itu dia. Rindu-rindu juga, Kak Nur. Ya.
1: Betul.
0: Nanti terlalu rindu entah sampai ke mana pemanduannya.
1: Kan? Ayah bangkak batangan.
0: Apa pun sebentar lagi dalam setengah pagi berita ringkas Sabah FM. Lain terus 90.1 teman setia anda.

Hai, itu dia lagu bersama dengan Elena Harris, Terlalu Rindu. Untuk ada yang merindui seseorang, mungkin ingin menyapa khabar, ya, mendoakan insan yang tersayang, boleh terus hantarkan sapaan dan juga salam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu, 780 ekor lembu pedagang bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah melalui program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan penternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi memulihkan aktiviti penternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka.

0: terbaik menjuliakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM. Evo,
1: itu dia Estrange dan juga Janita Janet Mau. Terima kasih yang baru mendengarkan Santakan FM untuk pagi ni, jam pertama bersama Didi dan Kak Nor. Kak Nor,
2: yeah.
1: Kita dah kongsi bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara untuk pagi ni di Santakan, ya. Di mana masih lagi dalam tahap sederhana, iaitu bacaannya 52 bagi daerah Santakan pagi ni.
2: Apapun, walaupun dalam keadaan sederhana, pastikan ya pemakaian separuh pelitup muka itu penting, ya.
1: Itu dia, face mask, kan. Terutamanya kepada mereka yang merupakan warga emas.
2: Ya, berisiko, ya.
1: Berisiko, kan. Dan seterusnya kita dah kongsi untuk anda satu petikan berita ataupun info ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia, ya.
2: Di mana gempa bumi sederhana, ya, berlaku di semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia, 5.34 pagi. Di mana dengan koordinat 0.6 utara dan 127.7 timur dengan magnitude 5.6, ya. Jaraknya 152 km barat dari Gorontalo, Indonesia, kedalaman 10 km. Tapi tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Itu dia, ya. Baru subuh tadi ni, ya.
2: Ya.
1: Yeah. Setengah pagi. Itu dia. Dan banyak lagi info yang kita dapatkan untuk anda. Pastinya anda terus kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi ini.
2: 90.1.
1: Teman setia anda.

0: Sen radio pilihan Anda. FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia berkata mereka takut akan azab Allah, takut kepada neraka, takut kepada pembalasan dosa, takut akan hari perhitungan. Namun dalam masa yang sama, dosa masih dianggap perkara biasa. Maksiat dilakukan tanpa rasa bersalah. Solat dilengah-lengahkan. Lidah mudah menyakiti. Mata masih melihat yang haram. Hati masih cinta kepada dunia melebihi akhirat. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah kita takut kepada Allah? Atau sekadar takut pada ucapan, tetapi belum hadir rasa takut dalam hati? Allah Subhanahu wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat yang sebenar bukan sekadar ucapan di bibir, bukan hanya menyebut astaghfirullah berulang-ulang kali, tetapi hati masih mencintai dosa yang sama. Taubat yang sebenar ialah taubat yang melahirkan penyesalan, meninggalkan maksiat dan berazam untuk berubah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, hari ini bibir manusia mudah meminta ampun, tetapi hati belum benar-benar bertaubat. Kita menangis kerana takut diuji, tetapi belum menangis kerana banyaknya dosa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga pun banyak bertaubat. Bagaimana pula dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Dalam pandangan ahli sufi, dosa yang paling bahaya bukan hanya maksiat pada anggota, tetapi dosa hati, yakni riak, sombong, dengki, ujub dan cinta dunia. Kerana kadang-kadang manusia meninggalkan dosa zahir, tetapi masih menyimpan penyakit hati yang menggelapkan jiwa. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, hakikat taubat ialah engkau melupakan dosa itu kerana besarnya rasa cinta kepada Allah. Maksudnya, orang yang benar-benar bertaubat bukan sekadar meninggalkan dosa kerana takut manusia tahu, tetapi kerana hatinya malu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Lihatlah kasih sayang Allah. Walau sebanyak mana dosa manusia, pintu taubat tetap dibuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkong. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah, tetapi jangan juga merasa aman dengan dosa yang dilakukan berulang kali tanpa penyesalan. Para pendengar yang dikasihi, hari ini marilah kita belajar menjadi hamba yang benar-benar bertaubat. Bukan hanya istighfar di bibir, tetapi hadir penyesalan dalam hati. Bukan sekadar takut azab Allah, tetapi malu untuk terus melakukan dosa di hadapannya. Kerana taubat yang ikhlas mampu mengubah hati yang gelap menjadi hati yang dekat kepada Allah. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan hati kita sentiasa hidup dalam keinsafan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. We'll be right back.

0: Kamu Evo.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal bersama-sama kami di frekuensi 90.1 dan juga pencemar langsung di RTM Klik. Hari ini 12 Oktober 2026.
2: Aha, kita ni memang sepanjang minggu ya, belanjawan.
1: Ya, itulah.
2: Dan pada petang nanti, 4 petang menerusi Sandakan FM ya, pasca belanjawan 2027, apa kata beliau?
1: Kita akan bawakan untuk anda pukul 4 petang ni bersama dengan tetamu iaitu Encik Khalil bin Sabu, merupakan timbalan pengerusi Majlis Belia Bahagian Sandakan ya. Pastinya belanjawan yang kita dengarkan pada Jumaat baru-baru ini yang bersifat inklusif dan juga menyeluruh untuk seluruh masyarakat di Malaysia, Kak Nor ya.
2: Betul.
1: Jadi inilah kita jemput antara beberapa wakil-wakil untuk belia ya, dan macam-macam lagi lah kita akan bawakan untuk anda yang akan berkongsi berkenaan dengan pandangan mereka untuk belanjawan yang telah pun dibentangkan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
2: Dan pastinya untuk penjawat awam pun last minute.
1: Itu dia, alhamdulillah. Satu untuk sebelum Aidilfitri, satu lagi sebelum kemerdekaan.
2: Ya, betul.
1: Itu dia. Baiklah, jangan sebentar lagi utama 7 pagi, jangan ubah frekuensi anda. Di dekat anda akan kembali bersama anda seketika nanti untuk jam yang kedua. Lain terus Sandakan FM
2: bersamamu.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not a crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya, tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dah 11 pagi. Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda. Salam Malaysia Madani. Sudah pun jam yang kedua bersama-sama Didi dan Kak Nur.
1: Jangan lupa ya, anda sampai ke pejabat, sapa rakan-rakan anda, bagilah salam ya.

0: pacar. Sebenarnya aura tu penting juga ya. Yeah. Kalau kita dikelilingi oleh yang toxic, kita pun macam yang apa semua ini?
1: Ya. Sebenarnya serba salah ya. Merungut saja ya.
0: Itu dia. Ya. Jadi positif hari ini, okey? 12 Oktober 2026 kita dikongsi satu info yang akan berlangsung hari ini.
1: Ya, 7.30 pagi ya. Hingga 11.30 pagi di mana Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bagian Sandakan dengan kerjasama Pemadam Negeri Sabah akan menganjurkan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan. Ini bahagian Sandakan. Di mana Hari Kanak-Kanak diadakan sebagai tanda penghargaan kepada golongan itu selain memberikan peluang kepada mereka untuk menikmati pengalaman menyeronokkan bersama rakan-rakan dan juga guru ya. Dan manakala program Smart Start School dilaksana bagi memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak untuk membentuk kanak-kanak agar lebih berani, berakhlak mulia dan mempunyai kesedaran tentang keselamatan diri serta mereka sejak usia muda.
0: Itu dia ya, semoga lancar untuk adik-adik kita hari ini.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul ya.
0: Apa kanak-kanak Kak Nur ya? Dan juga Smart School.
1: Ya, betul.
0: Itu dia.
1: Smart Start School ya.
0: Ya, dan begitu juga untuk anda yang telah pun memulakan pekerjaan anda, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Jangan lupa senyum.
1: Senyum.
0: Iya, senyum satu sedekah.
1: Senyum itu
0: melawan duka.
1: Senyum itu
0: awet muda. Jadi setengah pagi berita ringkas Sandakan FM
1: bersama Didi.
0: Iya, lain terus Sandakan FM
1: bersamamu.

0: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Salakan FM. Sebentar lagi 7.45 minit pagi, Kano.
1: Kita akan ikuti Lamadura ni.
0: Ya, apapun jangan ubah frekuensi anda yang tengah memandu ketika ini, yang sudah sampai kita bekerja, yang tengah selamat pagi. Selamat menyambut selera untuk anda. Line terus 90.1 Salakan FM.
1: Bersama Bu.

0: ini.
1: Baik Anur, seperti biasa sebelum kita bawakan lagi hiburan untuk pendengar player kita, kita dah kongsi apa yang menarik di medsos untuk pagi ini.
2: Okey. Wow, formalnya. Okey, dan Kak Nur akan kongsi tiada rakyat Malaysia terkorban cedera dalam insiden di lapangan terbang Arab Saudi ya. Di mana tiada rakyat Malaysia dilaporkan terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh dan insiden projektil jatuh ke berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Fahd di Dammam Arab Saudi pada hari Sabtu ya, di mana kedutaan Malaysia di Riyadh berhubung dan memberi bantuan konsular kepada rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan, di mana Kementerian Luar memantau situasi rapat dan menasihatkan rakyat bersedia menghadapi kelewatan atau pembatalan serta mengesahkan status penerbangan. Rakyat dikesan mendaftar dan mengemas kini maklumat di portal e-konsular serta mengikut saluran rasmi dan arahan keselamatan pihak berkuasa. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan kedutaan kedutaan besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi menyalurkan bantuan konsular yang diperlukan ya. Di mana Kementerian Luar itu berkata situasi berkenaan sedang dipantau rapat dan menasihatkan rakyat Malaysia supaya bersedia menghadapi kemungkinan kelewatan atau pembatalan penerbangan.
1: Alhamdulillah, tadi yang tercedera lah Kak Nur kan.
2: Betul.
1: Korban dan itu berkenaan dengan kapal terbang. Dan kita pula nak kongsi untuk anda, ini dia satu berita yang panas lagi, telah pun selesai semalam kan. Alhamdulillah. Ini dia Rul Azhar atau Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi dari Zon Utara muncul juara dalam kemuncak Bintang Piramli 2026 yang berlangsung semalam di Arena Gemilang Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Beliau yang mendendangkan lagu Derita membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000, trofi dan sijil selepas menewaskan 5 finalis yang lain. Dan juara milik Mahathir Zainali dari Zon Sarawak menerima RM15,000 dan sijil serta trofi, manakala tempat ketiga pula disandang oleh Jeff Rizan Jamil dari Zon Sabah dan membawa pulang hadiah berupa RM10,000, trofi dan juga sijil. Persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan membawa pulang wang tunai RM2,000, trofi dan juga sijil. Hadiah disampaikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg. Tahniah sekali lagi. Turut hadir juga semalam iaitu Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim ya, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Abdul Halim Hamzah. Tahniah sekali lagi untuk Rul Azhar. Sahabat nombor 3 Kak Nur.
2: Alhamdulillah bawa pulang RM10,000 ya. Trofi dan sijil
1: RM20,000 juara tu, macam boleh join kalau tahun depan ni kalau begini ya.
2: Apalah lagumu tu? Lagumu
1: RM1,000 lah.
2: Selalu berapa
1: lah itu? Sejak bila pula tu Kak Nur? Malah itu yang dapat kita kongsikan untuk anda, apa yang menarik di medsos. Selain terus lagi ada FM
0: bersama aku. Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sama Kira FM bersama.

Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

0: Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Serakan FM yang sudah sampai kita bekerja. Selamat bertugas hari ini.
1: Pastinya setiap hari Isnin selalunya kita ada SCK.
0: Betul.
1: Dan juga diary sana sini.
0: Ya, betul.
1: Tapi untuk hari ini,
0: ya, ditiadakan. Ada seleksi pagi bersama Rakan Di Sabah FM.
1: Okey, diorang ni tak sabar. Apakah bahasa etik yang kita ajukan untuk diorang?
0: Iya, itu dia. Setiap Isnin kita ada segmen bahasa etik. Atau apakah ayat dia? Kak Lur sudah kongsi tadi ya. Di status WhatsApp kita sudah kongsi. Di frekuensi pula kita kongsi selepas kita ikuti berita Sabah FM sebentar lagi ya.
1: Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami Sedekan FM.
0: Bersama Bo.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sari Safia Daud dalam Berita Sabah.

berita sepenuhnya. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu 780 ekor lembu pedaging bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan peternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti peternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka.